0: Veke kai Abdul Kadli tu jinino chapelani va masaru na porsoro. Masi wani na noni va ma paran roeni wiriane nsipo ni mosa nani ganovu.
1: Ahimi ayawi orera ukana omama awaninla ani sikula muhawa mama amama ya ovira dunia amusi aya ni mwatanya kana pavela ikande tiori bi hamuri mabanjene masi mwi wasana nsipo ni